0: Aduh, iku kok anaknya saya jiti iku.
1: Apa kamu mencol iku ta?
0: Iya.
1: Ndak saya mencol lah.
0: Bunjotan.
1: Apa sih?
0: Bolak-balik bunjotan.
1: Yo.
0: Jare ini
1: takkan mangan dok iku.
0: Jare ini pakarin dok terus.
1: Bener
0: kan? Jare ini padahal yo jarang sih
1: padahal
0: jare saya jiti iku. Mangan
1: dok sih.
0: Iya, mangan dok jare ini tapi kok bunjotan.
1: Pangan kerupuk.
0: Yo tahu tempe kecap kerupuk iku biasa padahal. Tahu
1: kalau cego kecap kerupuk.
0: Iya,
1: ambil.
0: Yo kadang yo barang yo halus iku. Ya kasar digerus di ulet-ulet tapi segone.
1: Dibare kelopok.
0: Yang kelopok.
1: Enak itu
0: tapi enak ya jemput itu yo kelapanya baru marut toh yo
1: kelapa tiku tuh bae ini uya
0: ini tempe nondok nondok ceplok
1: tadi
0: yo
1: ngene iku yo enak wes
0: utawa iwak asin
1: iso kayak karawit
0: ngene mencet cita selong
1: dicuci
0: Hei tapi ojo salah pak salah tompo.
1: Salah tompo ojo salah tompo.
0: Iso niki bertahun-tahun anggir isuk mangan dok.
1: Salah nompo rondo yang lain.
0: Nompo rondo itu. Ya.
1: Okay.
0: Andok itu jadi disalahkan
1: jadi
0: sebagai penyebab.
1: Jadi kadang suka kambing hitam.
0: Iya disalahkan sebagai penyebab bisul.
1: Nah.
0: Karena
1: ini gitu bunjotan niki bubulan niki kakek mangan dok.
0: Itu apa ini dok rebus biasa kan kadang dok rebus itu kakek mangan dok godok jadi gitu. Isun kis berang tahun sarapannya dogodog. Heng tahu bisulan.
1: Heng tahu mumulan bisa dong.
0: Heng tahu sing ono
1: diku
0: ya. Padahal ya telur iki aman banget konsumsi harian sebagai sumber gizi murah dan praktis. Sopo iki Riko hang biasane mangan dogodog isuk-isuk.
1: Ibarat kata tuh kayak mitos versus fakta.
0: Ah, kayak kelinci cake.
1: Nah, faktanya secara medis telur tidak menyebabkan bisul. Bisul disebabkan oleh infeksi bakteri yaitu Staphylococcus aureus pada folikel rambut dan kelenjar minyak.
0: Nah, kondisi khususnya telur hanya menjadi masalah jika seseorang memiliki alergi telur. Reaksi alergi bisa berupa gatal-gatal atau ruam kulit yang sering disalah artikan sebagai bisul.
1: Nah, itu
0: kadung Riko iku tidak alergi, makan telur sangat aman untuk kulit.
1: Enggak masalah. Terus kandungan nutrisi telur rebus yang luar biasa. Nah, iki malah kita pelajari nih kandungan nutrisinya luar. Protein berkualitas tinggi karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk perbaikan jaringan.
0: Terus juga vitaminnya lengkap, Lur. Vitamin A, B2 ya, B5, B12 dan selenium.
1: Uga mengandung antioksidan, Lur. Lutein dan juga zeaxanthin yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata.
0: Uga iki telur iki lemak sehat sak jane. Enggak, kadang hei awas rong kok anu kolesterol ngene. Heng justru iki lemak sehat.
1: Betul.
0: Ya, mengandung kolin yang sangat penting untuk kesehatan otak dan fungsi saraf. Iku.
1: Jadi dekolko juga gampang percaya.
0: Terus paran manfaatnya makan
1: manfaat,
0: telur rebus.
1: Makanya ya manfaatnya.
0: Oke, manfaat
1: ya.
0: Makan telur rebus.
1: Membuat menurunkan berat badan. Nah, kadang-kadang mungkin diet makan telur rebus lur.
0: Betul.
1: Proteinnya membuat kenyang lebih lama sehingga cocok untuk menu diet.
0: Terus juga menjaga kesehatan jantung. Meski mengandung kolesterol, penelitian menunjukkan telur meningkatkan kolesterol baik atau HDL pada kebanyakan orang.
1: Juga meningkatkan masa otot sangat efektif untuk pemulihan otot serta olahraga. Makanya kadang-kadang wong nge-gym kan pangane ndok.
0: Ndok, mandok.
1: Iku.
0: Jadi makanya aja disalahkan telur penyebab iku mau bunjotan, bisulan, alergi ya.
1: Temenan wes. The number you're calling is busy. Please never try again.

0: Pun kadung nongki yo iyo. Iku makanan yang paling gampang wae dipesen. Pun mesti tuku kentang goreng iki.
1: Iya wis yo.
0: Aria fried fries.
1: Golongane gitu-gitu iki
0: kuwe. Gampang wae tukune.
1: Kentang goreng.
0: Gampang metune
1: kuwe. Engko kadang
0: kentang goreng.
1: Engko kadungan dicampuri
0: es kopi.
1: Anu bareng gorengan-gorengane
0: yang
1: ono iki ku yo gak gampang iki ku ya.
0: Iya.
1: Yo tapi yo ojo kari sering ta yo.
0: Apa sih?
1: Karena iku kudu waspada. Ya. Yo saben dino nongki mesti iku ono. Tapi yo iki kudu hati-hati karena bisa memicu serangan jantung. Ya.
0: Serangan jantung.
1: Mulai saiki karena paranse serangan jantung ku kadang datangnya tiba-tiba lur ya. Ya, iki kudu dilatih dengan tidak memakan makanan yang menjadi penyebabnya.
0: Contoh salah satunya adalah jaga jantung dengan tidak makan gorengan. Minyak dipakai berulang plus lemak trans dan radikal bebas memicu penyumbatan pembuluh darah. Mulanya kudu dibatasi lur, jangan jadi camilan sehari-hari. Pilih gorengan fresh, minyak baru, ganti dikukus, rebus atau panggang.
1: Nah, gitu lebih sehat. Mie instan. Iki karena mie instan ge tinggi natrium dan lemak, picu hipertensi, membebani kerja jantung. Nah, ini yang perlu diperhatikan, maksimal 1-2 kali seminggu aja ya. Kurangi bumbu, pakai setengah bungkus saja. Tambahkan sayur dan protein. Iku.
0: Ya iku lur, jadi meneh oleh sehat dari kolor. Terus jaga jantung, roti dan UPF. Karena paran tinggi gula, tepung olahan dan lemak tersembunyi, picu kolesterol dan juga inflamasi. Pilihan baiknya adalah pilih whole grain asli, hindari yang terlalu lembut dan manis. Jangan jadikan sebagai sarapan harian. Ketiga, kongkon nyabari solong.
1: Iya.
0: Muni mari sarapan warek selisih berapa jam tiga puluh panganan model ketiga.
1: Terus daging olahan bisa niki. Karena daging olahan itu kan tinggi garam, pengawet, lemak jenuh, uga meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi riko iki kudu membatasi, bukan menjadi lauk utama harian.
0: Betul.
1: Kemudian pilih protein segar kaya jenis ayam, ikan, telur, dan dicek solong abel sodiume. Daging olahan juga mau kaya sosis, terus paranku nugget, anggota gigiku.
0: Yang yang diproses berulang-ulang. Terus jaga jantung juga dengan tidak minum minuman manis, gula tinggi, picu resistensi insulin, berujung kerusakan pembuluh darah. Mulanya kurangi gula berlebihan, pulih tanpa gula, ganti dengan air putih.
1: Ya, infus water bisa, ya, diku ya. Terus iki makanan bersantan.
0: Wih. Enak ya yang
1: sama-sama. Emang kane, tapi ya udah bendino. Tapi karena paran iki mengandung lemak jenuh tinggi dan meningkatkan LDL. Ya, jadi kita kudu mangane aja saben dino. Pilih santen yang encer, aja kare yang kentel iku ya. Untuk dressing gunakan air matang.
0: Nah.
1: Santan tidak perlu dipanaskan gitu.
0: Terus ya enak wis ya.
1: Iki enak iki.
0: Amane aja saben dino mangane ya. Kadung mele santen pilih kang encer ben lebih aman. Untuk
1: mana yang enak iki?
0: Ya,
1: jeruan.
0: Kemudian jeruan. Jeruan mulai jantung. Jeruan iki bisa memicu kolesterol tinggi, mempercepat plak di pembuluh darah.
1: Nah,
0: maksimal 1 kali seminggu ya untuk pembersihannya. Porsi kecil diimbangi dengan sayuran.
1: Jadi boleh Anda konsumsi tapi ya mau seminggu pisan biayain paparan ya.
0: Iki nasi dan laut minim serat.
1: Nah, iya. Ya, karbonnya tinggi tanpa serat. Ya karena parah nih.
0: Iku.
1: Karena bisa menyebabkan lonjakan gula darah, bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah. Jadi kadung mangan sego, ya aku tuh no sayure.
0: Ya.
1: Seimbangkan protein dan seratnya, kan kurangi porsi nasi.
0: Kan program isi piringku.
1: Nah, yo iya bener isi piringku.
0: Isi lele, lauk, sego. Sembarang-barang wes.
1: Wah, Indonesia sego mesti ono mie.
0: Iya. Pesona sego ono mie.
1: Ono mie, padahal iki dua karbohidrat yang perlu dihindari bareng-bareng.
0: Kadar gulane angis ya. Kadar gula sih kandungan garamnya juga banyak.
1: Nah, makane.
0: Wes, pokoknya jantung jarang berteriak tapi rusak pelan-pelan. Yang bahaya itu bukan makan sekali, tapi setiap
1: kebiasaan.
0: Dan jadi kebiasaan.
1: Ikut.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Ya, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat.
4: Ini buah apa tuh? Wah.
5: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie, cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.
9: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
10: yang penting halal.
9: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
12: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: kabeh turu gede iki sikil diangkat ning tembok gede iki rasane memang bener-bener nyaman. Nyaman ungu.
1: Nek boyok enak rasane.
0: Enak rasane koyo ketarik kabeh.
1: Nek sedinoan iki mau ngadeg terus duh. Kan iso dadi pengawas, pengawas tingkah lakune lha loro iku ae.
0: Oh iya iya.
1: Wis pokoke sing sempat lungguh hon.
0: Iki iki mari boyok rasane rada longgar, mari ngarit iki mau iso nae.
1: Jadi soge.
0: Soge ku bukan berarti kita tidak mau bekerja apapun.
1: Iro contoh orang soge yang mau turun langsung.
0: Saya tuh tetap turun langsung.
1: Oh iya, tapi yo aja
0: ngarit. Ngarit maksudi isu niki mau. Yo ngarit ning suketan niku mau yo. Anak buah ono kabeh.
1: Oh iya.
0: Jadi simbolis.
1: Oh,
0: isu mengawali searitan padahal arek anak buah.
1: Oh, tapi kamera dipasang di mana-mana yo.
0: Oh iya. Konten Bu.
1: Ya Allah.
0: Tolong-tolong
1: iki ayo ta. Kene gak hun buru oleh. Pengetahuan jari sikil digantung gak Dadi iki rapetno iki. Sikil iki sampe 90 derajat.
0: Wish.
1: Templek tembok.
0: Templek tembok
1: enak iki jeneng ta. Rasane darah kok mengalir.
0: Nah. Memang sih kadang dianggap sepele ya angkat sikil iki, tapi gantung sikil kadung rutin. Iku ternyata bisa ngobati semua penyakit.
1: Nah iki kayak isun kan biasa yang sepatu jenjet iki. Mesti sepatu jenjet berat tinggi atau disebut high heel. Ya. Dadi kadang sikil isun iki rasane kok nyeri-nyeri, otot kaku. Kadang kesuwen ngadeg. Pun gawe kena gedigi ya, mepet tembok. Rasane peredaran darah di bagian kaki ya. Iki terhambat. Jadi mudah lelah kan biasanya gantung sikil ngurangi kesel iku mau. Jadi awak isun rasane lebih enak, tidak lagi kesusahan saat memakai high heel lagi tiku. Karena aliran darahnya berjalan dengan baik. Enak ih.
0: Nah, manfaat pisan ngangkat sikil gede-gede, pencernaan lebih sehat.
1: Oh, gede-gede.
0: Tiku. Jadi menjadikan lebih baik. Ya, jika rutin mengangkat kaki, sebab aliran darah ke organ dalam perut jadi lebih lancar.
1: Oh, gede itu yo.
0: Jadi kadung wis mengrek, iku enak cepet.
1: Langsung gol yo. Eng katek jigo sanu.
0: Los. Langsung.
1: Ambiar dong. Berbaring rileks sembari menggantung kaki uga bisa menyegarkan pikiran. Ya, karena aliran darah ke otak lebih banyak dibandingkan ketika sedang berdiri atau duduk. Oksigen dan nutrisi lebih banyak tersalur ke otak.
0: Uga kadung rikol iki duwe kualitas tidur yang lebih baik. Cobalah sebelum tidur ini melaksanakan iki, angkat kaki sak durung turu. Angkat sikil ketiga. Iki lakukan dengan tenang. Dan manfaatnya seperti efek meditasi. Itu terjadi karena aliran darah lebih lancar mengalir ke bagian kepala dan penumpukan cairan di kaki dapat berkurang.
1: Oh iya, jadi getihku ning ndas enak yo.
0: Jadi semacam
1: ngalir yo.
0: Semacam ambil rada meditasi kok sikil diangkat, tenangkan pikiran gitu kok.
1: Marah-marah. Lunas hutang. Jadi gue ya.
0: Jadi kadung muni toko ngisorku nanti mau mantul kena tembok iku ya.
1: Balik maning dong.
0: Wes iku seri-seri ngono kok ngelakoni kok gitu loh.
1: Oke.

0: Aduh, cuma iki rambut rontok.
1: Ya Allah.
0: Kuku kuning.
1: Aduh, bahaya. Perasaan sembarangan ini kuning sih.
0: Sembelit. Oh. Kabut otak.
1: Ya Allah, kita harane sisir kari jerabut kabeh rambutnya ya.
0: Wis nunggu deodoran tapi masih bawah.
1: Aduh, ku bahaya iku, aja parak-parak ku wong. Koyone kadung deleng tondo-tondone iku dadi iku kudu waspada.
0: Apa iso niki saya.
1: Nah. 7
0: tanda-tanda
1: tubuh dipenuhi racun.
0: Soalnya bisa jadi sih kene iki kan menghirup polusi.
1: Nah,
0: bisa jadi makanan-makanan tidak kita cuci bersih, banyak mengandung pestisida dan sebagainya.
1: Nah, itu racun
0: yang dimaksud di dalam tubuh itu adalah ya apa yang kita konsumsi dan kita hirup sekitar kita gitu.
1: Tapi kok kudu ngerti tanda-tanda.
0: Tutup racun teko.
1: Oh, sing bukan berarti Anda habis makan
0: jempelak orang.
1: Cun, muru muru kok. Muru besale.
0: Yang sempat ngerasakno rambut rontok. 5 menit kemudian.
1: Kadune kok ngombe racun. Oh, dipenuhi racun. Kenapa? Habis minum racun. Kenapa? Soalnya suami saya selingkuh. Saya dibawa ke rumah sakit akhirnya.
0: Bukan begitu ya dimaksud racun ya.
1: Nah, iki
0: bisa polusi, bisa makanan gitu.
1: Gitu. Nah, tanda-tanda tubuh yang sudah dipenuhi racun.
0: Tanda-tandanya.
1: Paren bayin. Aduh, kok ngerasakan sembelit. Ya saya.
0: Nah. Sembelit iku bedegolen.
1: Nah, ngisinya sorok. Ngokrok
0: tapi yang metu-metu. Hari jelas.
1: Paren ngomong ya. Nah, ketika kita sembarangan mangan tanpa kita sadar, ada bahan kimia kami mlebu. Entah itu ke pengawet, pewarna, dan penyebab rasa buatan. Nah, usus yang bertugas untuk melakukan proses pencernaan harus menghadapi serpihan racun ini ya. Bukan racun asmara ya.
0: Oh, bukan dong.
1: Puas gagal. Menyiksa batinku ini. Iku racun asmara.
0: Iya.
1: Bisa Rizka ya.
0: Oh, motor nilet.
1: Untuk sayu. Nah, jika terlalu
0: larego.
1: Ya kan kembar iki sampe aas.
0: Ya Allah.
1: Jika terlalu banyak.
0: Betul sajane.
1: Sopo man? Ya iku aku ampuncit iku. Milu gebung terakhir. Nah, kacun terlalu banyak racun menghinggapi, maka menyebabkan sakit perut atau sembelit.
0: Oh, gitu. Bisa juga Anda mengalami kabut otak.
1: Oh, kabut otak.
0: Kamu ngerasa pusing. Pusingmu tuh gak jelas. Kamu bingung. Dan kamu gak dapat konsentrasi.
1: Why?
0: Setiap hari kamu rasanya tuh bingung, kelipekan, gak jelas. Hidup kamu gabut.
1: Oh, bingung, kari bingung, pikiran Sony, gitu kok. Ngalor ngedul nyanyi gitu terus.
0: Tutup, mata menggungan.
1: Anu, Yohan.
0: Mengarangnya rambut kenteng kok. Atau kamu ngerasa bahwa kamu tuh udah tidur tapi kamu tuh gak nyenyak. Bisa jadi racun tuh mengacaukan kamu. Ya, racun menyebabkan serangkaian reaksi yang mengeringkan vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan oleh kamu.
1: Nah, Riko geli
0: banget. Itu kamu otaknya kabut.
1: Ya, ingat barangkali di dalam otakmu ada kabut. Masa pentol tak pentol kabut, otak ada otak kabut ya.
0: Kabut
1: otak. Kabut. Ketiku. Nah, iki maneng. Aduh, paling sempel. Aduh, ada yang ngedeleng ya. Ini masalah ngembes saya kelek.
0: Anda lah yang kerasa, saya keposku. Kerasa.
1: Ngembes ya. Ya, angguk lambi cemeng sehingga hati para ketoro ya.
0: Ya, ketoro. Tapi kan kerasa.
1: Iya, heng.
0: Emang kamu gak ngerasa jemek apa? Nah. Di ketiak kamu ya.
1: Kaca ngeruk, ngeruk gitu. Nyenyek, Ton.
0: Ya kan, mati kerasa kapan kepos.
1: Nah,
0: kapan bisa sih, yang buat Riko.
1: Ternyata kadung sudah dipenuhi racun di tubuh. Deodoran itu tidak membantu bau badan.
0: Iya benar.
1: Tidak apa-apa tetap ambau.
0: Banyak loh yang gitu.
1: Mas Riko kuwis adus rutin sedina ping 7. Ya. Saben dino.
0: Bisa jadi itu
1: nganggo deodoran
0: ana racune yo.
1: Nah, bau badanmu tidak akan tertolong. Parah, ini stadium piro itu ya. Ini bisa bersumber dari racun yang mendekatimu. Nah, racun yang ada di dalam tubuh akan menghasilkan gas berbau yang keluar melalui pori-pori tubuh. Bau badan ini menyaingi kentut.
0: Bedak no
1: iya.
0: Yang bentut riko tambah
1: awak riko
0: ya.
1: Bedak.
0: Terus sulit tidur.
1: Nah iki
0: ya, bisa jadi ya. Penumpukan racun membuat kamu merasa lelah dan memperburuk jam tidur kamu. Jumlah racun tinggi dalam tubuh menyebabkan kadar hormon pengontrol tidur jadi serba salah dan berdampak negatif pada tidur kamu. Insomnia dapat menyebabkan masalah kesehatan yang parah. Coba pertimbangkan untuk melakukan detoksifikasi.
1: Detok. Ya. Terus nafas bau alias bau mulut. Nah, biasanya gejala dari masalah pencernaan iki. Bisa terjadi ketika sistem pencernaan kamu harus berjuang mencerna semua makanan.
0: Betul. Nah,
1: namun masalah pencernaan juga dapat terjadi ketika hati sedang berjuang membersihkan semua racun yang terakumulasi. Hati akan menyingkirkan satu persatu racun. Jadi masuknya ke dalam hati racun-racun ini ya.
0: Yang enak yo, bayang nota. Iki kayak kadang kan kuku itu bisa dadi kan, gripi-gripi berubah warna, jadi rapuh. Tapi sun sering ngalami yang gripi-gripi gitu,
1: kuning-kuningan gitu yo.
0: Paling aku juga beracun.
1: Beracun ya, ya.
0: Ada racun ya.
1: Oh, berata paran.
0: Main aja parang-parang sun sembur.
1: Kumisan, isun kayak kumisan kayak kumis beracun ya.
0: Racun turun ke bawah tubuh menuju lihat tolong yo
1: jadi melaku menuju kuku kaki.
0: Kuku kaki. Tapi lewatnya gulu.
1: Iya, misal dodo ati kan. Beteng, usus ya. Terus lewat tengah iku. Tengah kaduhe ngendep ning tengah. Mengisor liwat sikil.
0: Sebelit gua. Mengisor terus ya kan.
1: Nang kuku.
0: Racun nang kuku.
1: Kuku nih. Kaki.
0: Kaki menderita.
1: Kuku.
0: Jari kuku. Jari kaki setiap hari berada dalam kaos kaki dan menggunakan sepatu yang disukai jamur. Ini membuat kuku menjadi sarang pertumbuhan jamur. Meskipun ada obat menyembuhkannya, namun cara detox adalah cara holistik untuk menyingkirkan mereka.
1: Jadi detox pisan. Nah iki yang rambut rontok. Mulian nih.
0: Ini kuku kering, rambut rontok.
1: Ya setuwek ikutan jani. Berarti umur. Rambut rontok ini bukan gejala utama sih dari kelebihan racun ya. Namun rambut rontok bisa saja racun yang telah berdiam lama akibat limbah, timbal, dan talium atau zat yang ditemukan dalam asap rokok. Oh, yuk neng rokok-rokok itu. Nah, jadi jangan anggap rambut rontok adalah masalah ringan. Bergegaslah untuk periksa ke dokter.
0: Okay.
1: Rambut rontok segera cukur habis. Tiba kan Riko rontok abe. Nyapu kadang metu yo rambut
0: Riko. Riko. Riko bayangin ta rambut Riko yo rontok separuh.
1: Separuhan
0: bes.
1: Solusi rambut rontok Anda, gundul cukur gundul dan gunakanlah wig. Nah itulah 7 tanda-tanda.
0: 7 tanda-tanda bahwa tubuh kita itu
1: dipenuhi racun.
0: Dipenuhi racun.

Pantai. Esok baru saja Anda mendengarkan acara Esok Esok hanya di Radio Blambangan FM

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Cek

0: cerdik.
1: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Blabar Radio 881 FM.
3: Iya. Asli.
4: Kenapa sih kayak
3: capek gue?
4: Ini lo gak posting apaan sih?
3: Maksud lo?
4: Ini video-videonya gak jelas gini.
3: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
4: Ih lihat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
3: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
4: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
3: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
4: Wah jangan-jangan akun lo kena hack nih.
3: Aduh.
5: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

Hai sahabat Blomangnya, pagi hari ini dalam keadaan ceria ya, dalam keadaan yang sehat, dan semoga pagi hari ini bisa berjalan lancar, hati tetap tenang, dan semangatnya sudah siap untuk diajak beraktivitas dari pagi hari ini sampai siang hari nanti ya. Senang banget Lydia bisa kembali menyapa lagi di ruang dengar Anda, sahabat wanita, di program Female yang hadir dari jam 9 pagi sampai merapat di jam 12 siang. Dan selama 3 jam ke depan kita akan berbagi informasi tentu saja, tentunya juga obrolan ringan yang bisa menemani aktivitas Anda di rumah, di kantor, di jalan, ataupun di mana saja Anda berada ya. Karena hidup ini tuh kadang seperti sinyal internet ya. Kita butuhnya cepet, tapi malah muter-muter dulu. Tapi tenang, yang penting jangan ikut buffering aja ketika menghadapi masalah. Tetap santai, tetap senyum, tetap melanjutkan perjalanan gitu ya. Ada yang bilang katanya dewasa itu bukan ketika semua masalah itu bisa selesai, tapi dewasa itu ketika kita tetap bisa tersenyum sambil menyelesaikan masalah satu persatu. Asik. Mengantarkan jawaban. Nah, anyway, yang jelas sampai merapat di jam 12 ya, stay tune terus di 88,1. Siapin kopi, siapin teh, siapin cemilan favorit Anda, karena Lydia siap menjadi teman terbaik di pagi hari menjelang siang ini. Dan pastinya Lydia akan mengajak Anda untuk menikmati hari dengan lebih ringan, lebih bahagia, dan tentu saja lebih berwarna bersama Female Program ya. Anyway, stay tune terus, karena yang hangat di pagi hari ini tuh bukan cuma kopi aja, tapi bisa juga dari kebersamaan kita di Female Program, oke? Okay?

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
1: Cuma
2: parah.
1: Foto berangkat saiki ta. Anak ketidak, dia ngarep. Hemat dimasuk angin.
2: Ya kalau ini sembok riati, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
1: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep dikuroyo.
2: Aku tau ya.
1: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku, Kang Cuma.
2: Ketiku yo. Hun pindah biahen soalnya ini. Hun dari nang buri biahen yo. Masisan dilipok nang taubus si biahen weh.
1: Ya aja di dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan ketiku aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
3: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
4: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
3: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
4: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
3: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: mencegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Blabla Blabla Radio 88.1 FM.

0: apa ya?
1: Tuh kan,
2: gesitnya anakku. Tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
3: Apa kenyangnya?
2: Loh, anakku mana?
1: Jangan Rupi sembarangan.
2: Bu Bidan.
1: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya?
2: Oh alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
0: Iya.
2: sini nak, aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
4: Salah, benerin.
2: Kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
5: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
6: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur.

0: Pulau Jawa menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Blambangan Radio Banyuwangi.
3: Let's go. This is your radio, your station.
4: Saatnya menemani Anda beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
5: Non-Stop Hits.
6: Non-Stop Hits.
7: Hits musiknya, hits infonya.

0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Ini daging sapiku.
4: Ini dagingku.
3: Ini daging sapiku.
5: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
3: Bawa apa tuh?
6: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong ketok-ketok-ketok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie-cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.
10: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
11: yang penting halal,
10: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
13: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
14: Teringatku di masa lalu.
13: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
15: Kang cuma
16: Parah.
15: Foto berangkat saiki ta. Anak ketidak, dalam ngarep. Hemat masuk angin.
16: Ya kalau ini sih mau kreatif, masih san kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
15: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep dikuroyo.
16: Aku tahu.
15: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku Kang cuma
16: Ketiku yo. Kon pindah pihain soalnya ini. Hotel yang buri pihain yo. Masih san dilipok nanta obos si pihain weh.
15: Ya aja di dalam
16: obos.
15: Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
12: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
17: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
12: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
17: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
12: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
17: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
18: Wah,
0: Hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
18: Eh, serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
0: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk.
18: Investasi?
0: Setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
18: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh. Udah banyak korbannya soalnya.
0: Kok bahaya?
18: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
8: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

jadi satu referensi sama lembangannya buat lagu Selamat Birthday. Ketika teman ulang tahun, ada beberapa lagu yang biasanya kita tuh pusing ya. Mau muterin lagu apa nih buat teman aku? Selain lagu Happy Birthday to You, Namida gitu kan. Ada satu versi yang bikin cheerful banget ya dari Project Pop dengan Selamat Birthday. Baru dirilis ini, gak tahu Project Pop ini lagi mengucapkan ulang tahun ke siapa. Tapi mudah-mudahan lagu ini bisa jadi satu rekomendasi jujukan buat kita yang ingin merayakan ulang tahun seseorang pakai lagunya Project Pop yang satu ini. Judulnya Selamat Birthday. Jadi sabar banget semuanya bisa request lagu ini karena ini lagu masih baru banget ya. Ini newcomer dari playlist tahun 2026. Bisa request di Young and Choice untuk lagu-lagu terbaru. Kali aja nih besok ada yang mau ulang tahun, sekarang lagi bingung mau back songnya lagu apa. Project Pop kayaknya bisa mewakili kita. Karena ulang tahun harusnya ceria dong, jangan sedih meskipun berkurang usianya. Selamat siang semuanya, apa kabar Sobat Belambangan? Wah, Dinda happy banget hari Senin ini menyambut Sobat Belambangan semuanya di ruang dengar ya. 88,1 yang incais hadir seperti biasanya sampai nanti jam 4 sore. Dinda bakal puterin lagu-lagu baru. Yang pasti selain Project Pop, ini masih banyak musisi-musisi yang lain ini yang produktif sekali di tahun 2026 ini. Lagunya juga kece-kece, bagus-bagus, mulai dari Melody atau lagu Mellow gitu ya, sampai lagu-lagu yang cheerful setipe sama Project Pop ya. Kalian juga bisa request Sobat Belambangan di 081137868881. Dinda tahu lagu-lagu di Radio Belambangan itu pasti fresh-fresh, pasti bikin kalian tuh susah move on. Jadi pas mau keluar dari rumah, mau keluar dari mobil, ini bingung gimana nih nanti aku mau dengerin Radio Belambangan. Kalau di mobil ada radio di mobil, kalau di rumah ada radio di rumah. Kalau udah gak di mobil atau di rumah jadi pusing, masa kemana-mana bawa tape combo? Gak zaman ya. Jangan khawatir karena Radio Belambangan juga bisa didengarkan melalui streaming Sobat Belambangan. Bisa di aplikasi Radio Belambangan FM atau juga melalui website Radio Belambangan atau di Smart Kampung juga ada. Dan good newsnya, kalian ketika memutarkan kita ya, memutar Radio Belambangan, kalian gak harus standby handphonenya. Jadi bisa back end, jadi tetap bisa jalan sambil kalian chat WA-an atau nonton yang lain. Ya pasti tetap bisa tersambung dan kita bisa bareng-bareng meramaikan ruang dengar di 88,1 saja. Ada Selena Grace feature dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, ada di Lestari, ada juga Afrojack, Sia, David Guetta, dan Alexandra Stan, ada The Massive, Fajar Nur, Caleb G yang sudah di playlist untuk menemani hari Senin kita. So, jangan kemana-mana.

Kita lagi ngomongin masalah prestasi ya. Prestasi itu biasanya sahabat belambangan itu ada masa aktifnya enggak sih? Jadi inilah bedanya ya, inilah bedanya. Kadang orang itu hanya yang ingat itu sama kesalahannya aja. Kalau yang baik-baik, yang prestasi ini udah setelah masanya lewat udah dilupain gitu aja. Padahal ya bisa dibilang harusnya sih kebalik ya. Ketika kita bikin prestasi itu yang paling diingat daripada kita bikin masalah gitu. Enggak, tapi ketika ada satu titik nila rusak deh susu semelaga ya. Dina gak ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan itu ya. Kalau ada yang relate, ya mau gimana lagi? Kita hidup di dunia tipu-tipu ya. Sobat Bambangan, ini prestasi yang ditoreh oleh salah satu single ya, bisa dibilang ini single sih, karena prestasinya itu bisa sampai membleg-membleg gitu. Atau juga filmnya juga prestasinya gak kalah oke banget. Bahkan padahal ini sudah 1 tahun lebih ya. Ada K-pop Demon Hunters yang ternyata meskipun sudah 1 tahunan, 1 tahun ini berarti ya lebih dari 1 hari. Ini masih terus memecahkan rekor ya sahabat belambangan. Jadi film animasi ini tuh berhasil menuai berbagai kesuksesan, mulai dari rating penayangannya sampai capaian emas di industri musik global. Jadi K-pop Demon Hunters baru saja resmi mencetak sejarah baru setelah bertahan 52 pekan berturut-turut di daftar global top 10 Netflix. Jadi pencapaian yang keren ini sahabat belambangan tercatat untuk pekan yang berakhir pada 21 Juni 2026. Sekaligus menjadi tanda nih bahwa film ini sudah genap 1 tahun penayangan sejak rilis perdana pada 20 Juni 2025 lalu. Dan kerennya lagi, film ini tuh gak pernah keluar jalur dari papan atas ya. Melalui data resmi yang dirilis dari pihak Netflix, film original ini itu juga mempertahankan posisinya di daftar English Films Top 10 dengan meraup 1,0662 miliar jam tayang serta 639,3 juta penayangan selesai. Jadi torehan yang mengesankan ini sekaligus memecahkan rekor terlama sebelumnya yang dipegang oleh serial drama Korea Extraordinary Attorney Woo ya, dengan catatan selama 20 pekan. Hal ini tentunya jadi momentum juga ya oleh K-pop Demon Hunters yang secara resmi menjadi tayangan yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah platform digital tersebut dan berada di jalur yang sangat tepat untuk menjadi waralaba terbesar mereka. Dalam data terbarunya nih sahabat belambangan, K-pop Demon Hunters berhasil naik ke posisi 6 setelah menempati peringkat ke-10 dalam periode 1 hingga 7 Juni 2026. Kalau soundtracknya bagaimana? Ini juga gak kalah prestasi luar biasa ya, karena terus mendulang popularitas di layanan streaming. Beberapa lagunya, terutama Golden yang sangat populer banget, yang dinyanyikan oleh Huntrix, ini berhasil menerekan catatan emas di industri musik global. Jadi sahabat membangun, soundtrack K-pop Demon Hunters ini sukses mendominasi tangga lagu paling bergengsi di Amerika Serikat, apalagi kalau bukan Billboard Hot 100. Mencetak sejarah baru setelah berhasil menempatkan 4 lagu sekaligus loh di posisinya 10 besar ya secara bersamaan, termasuk Golden, Your Idol, Soda Pop, dan juga How It's Done. Konsisten loh mereka sahabat belambangan, khususnya singlenya si Golden ini bertahan 43 pekan di top 10 Billboard Hot 100 sejak rilis Juni di 2025 yang lalu. Pencapaian ini juga menjadikan proyek K-pop Demon Hunters sebagai album soundtrack film pertama sepanjang sejarah yang mampu menguasai papan atas Billboard melalui performa lagu-lagu ikonis dari Huntrix dan juga Saja Boys. Keren banget, gak cuma di Billboard aja sahabat belambangan, tapi prestasinya juga mengesankan sekali dari platform streaming Spotify. Dan dari pengumuman resminya Netflix ini, albumnya ini berhasil tembus angka 3 miliar streams hanya dalam waktu 3 bulan sejak pertama kali dirilis. Wow, keren-keren ya. Kalau kalian belum nonton, masih belum ada kata terlambat, karena filmnya sampai sekarang masih ada ya. Karena Netflix ini juga terkenal salah satu platform digital atau platform streaming film yang paling sadis kalau ngomongin masa dari sebuah film atau bahkan serial di platformnya. Kalau ini tuh nggak cuan, ya sudah langsung didepak begitu saja. Bahkan kalian nggak sebentar ya, atau nggak beberapa kali juga nih, tidak jarang juga kalian mendapati kalau ada satu film yang sudah mau dikeluarkan dari listnya Netflix, kalian dapat notice gitu. 10 hari lagi film ini akan kick
Iya, 10 hari lagi atau sebulan lagi film ini akan gak ada di Netflix. Jadi buat kalian yang belum nonton, tonton dulu film ini, biar ada notifikasi begitu kali ya. Tapi jangan lupa lo Sahabat Belambangan, meskipun film ini bagus dan ada di platform berbayar ya, memang sekarang itu kan semuanya harus serba legal. Ilegal itu gak keren ya. Yuk semuanya kalau ingin menikmati film dengan kualitas yang baik dan kita mendukung karya-karya anak bangsa khususnya, di Netflix itu juga sudah banyak sekali film seri ya, serialnya, film-filmnya dari Indonesia. Kalian bisa menyaksikan karya-karya anak Indonesia dan jangan lupa untuk memberikan insight yang bagus demi kemajuan film dari dalam negeri. Dan jangan lupa berlangganannya secara legal ya.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Pencatat Ekonomi Indonesia.
2: Cheese! Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
3: Iya nih, kenapa ya?
2: Jangan-jangan kamu anemia?
3: Anemia, terus gimana?
2: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya, kalau dikasih TTD, diminum dong.
3: TTD, Keles?
2: Nah, itu.
4: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
5: Kat, kat, mbak, jangan dikomen dong.
4: Ya,
5: baca
4: ya.
5: Aja, baca.
4: Maaf, maaf.
5: Kita ya. Ulang.
4: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting.
3: Stunting apaan sih, mas?
5: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting. Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
4: Oke, oke, oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
5: Loh, mbak,

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Ethno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Ethno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
1: Sehat itu gerak, jangan.

0: Kenali negerimu, cintai negerimu.
1: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
2: yang penting halal.
1: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
4: Teringatku di masa lalu.
3: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Wording dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
5: Ini daging sapiku.
6: Ini dagingku.
5: Ini daging sapiku.
7: Yah, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat.
5: Ini buat apa tuh?
8: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
9: Ragam protein bikin otak cerdas.
10: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
8: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
11: Cie, cie.
10: Ayo santap masakan kaya protein.
8: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
11: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
1: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.
2: Kang cuma
3: Parang.
2: Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Hemat masuk angin.
3: Ya kalau ini sih mau kreatif, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang di rumah dewekan.
2: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep di kuroyo.
3: Aku tahu.
2: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku Kang cuma
3: Ketiku yo. Kon pindah pihen soalnya iki. Hotel yang buri pihen yo, masisan dilipok nang taubus si pihen we.
2: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan ketiku. Aman lah Rene. Riko yo aman, tenang kok melakune.
4: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
5: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
4: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
5: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
4: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu kelebihan makhluk bernama manusia yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Al qantarah ay al malul katsir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. "Wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Si Ano kan punya Ano, di Ano, Anonya se-Ano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik, clean, dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh, boleh,
agama memberikan tuntunan, memberikan aturan. Tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan, kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100 ribu, itu kan zohirnya memberikan panitia masjid, tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100 ribu, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan, uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip ini untuk saya di akhirat nanti. 100 ribu, Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba, yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang, Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah, Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya, Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil, Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen, Pak, tenang, saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah permanen, bagus rumahnya. Lain lagi, iya, rumah sudah permanen, tembok, ubin, cuman isinya belum ada, Pak, perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang, saya ibadah.
diberikan juga rezeki, bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tegelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed, dan lo pillow, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil, kuncinya mobilnya. Bagaimana? Sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Ah, kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet Pak, mau ke masjid juga getap dah, rajin. Diberikan rezeki, bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, sudah punya sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung, laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita, cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian, saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu, kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah, tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya, tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya, kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Ah, jet set zaman dulu itu. Itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda. Dulu mah kuda ben. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Kendaraan, apalagi di zaman sekarang ini, wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita, melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah, berani banget dah. Tahu duit nggak mungkin cukup, tapi begitu baca, melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah. Perkara utang itu bahkan nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan. Sehingga terjebak, pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir. Bekipas sembari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silakan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor, bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda, mana-mana kekejek mulu.
Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, gak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu, supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak su'uzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu, ya Allah. Nah, sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman, mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing-kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, di rawatlah di istana raja ini. Diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan, tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Sudah giliran dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta dagingnya enggak enak. Ini satu lepas aja lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas aja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah. Punya kagak? Ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana, gue megang. Megang lah. Tulul amal ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwamah. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak. Jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal harus dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu, kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan. Dzalika, semua itu, mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia.
Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu, janji kata Allah, merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yanbi, pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah kok aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi? Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang enggak amburadul, enggak semrawut. Enggak, pokoknya gue asal perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Bikin juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal, mau haram, tekuk terus deh. Semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya, landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, itu mobil asal lempengan Ancol, gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melompong.
Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan. Sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya azwajun mutahharah. Mendapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijama orang lain. Suci dalam arti tidak pernah terkena halangan. Seperti men misalnya. Baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutahharah. Konon makna mutahharah ini ya artinya juga bisa selalu gadis. Bidadari itu. Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai. Perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian, manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu. Dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias. Monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun.
Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun, la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impotent, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu, percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, Bu, gaji saya cuma segitu-gitunya.
Ya namanya kepala bagian, apaan kayak sabat dulu. Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiyah. Mata kalau dibalut cinta, dia buta terhadap nista. Tapi mata kalau dibalut benci, hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jikalau orang

0: bedak yang hitam, legam, beriman, daripada wanita cantik berkulit kuning langsat, berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan. Karena agama, karena cinta, agama digadaikan. Karena cinta, akidah terjual. Karena cinta, keyakinan cinta, keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana.
1: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: 88.1 Blambangan, interaktif, inspirational radio.
3: Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai? Di mana dia harus kita tempatkan? Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum. Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nah, kau nanti jadi dokter ya, nak jadi insinyur ya, nak jadi pilot ya, nak jadi pengusaha ya, nak jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain, sehingga orang berkata punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat, di akhirat nanti disidang dia. Ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa Nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya, tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi, sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, ntar dulu mas, ini dulu. Mau kemana, kencang banget. Surga pak, nanti dulu urusan belum beres. Ini benar anakmu ini. Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia enggak pernah diajarin ngaji, enggak pernah. Sampai dia enggak kenal Tuhannya, enggak kenal nabinya, enggak kenal kiblatnya, enggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, enggak sholat, kamu diamin aja. Iya kali. Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong mas. Ramadan dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja. Iya. Wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk akademi sekretaris and management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, study-study club yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Nah, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian, ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer, tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya.
4: Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, Kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif. Ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Sehingga dengan demikian, seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman,
3: seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, sing sapa gawe bakal nganggo, sing nandur bakal ngunduh. Akhirnya Pak Bayan sang penguasa rakus itu keselak, kejang-kejang, cangkeme momrot dan mati karena keloloten ketamakannya sendiri. Matur nuwun sampun mirsani video menika. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan kebagas warasan lan umur panjang. Pak Bayan matine mrenges. See you guys.
1: Blambangan Radio.

0: Yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Ya, malam-malam enak banget ya kalau misalnya kita itu berbicara, ngobrolin tentang hal-hal yang bisa memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan motivasi itu bisa berasal dari orang-orang di sekitar kita yang memberi support system buat kita. Tapi bisa juga kita cari-cari, karena sekarang ini media sosial kan beragam banget ya isinya. Dan memang nantinya jika akan Anda melihat apa, maka algoritma yang muncul juga seperti itu. Nah, beberapa hari terakhir ini saya sedang mempelajari beberapa apa ya istilah atau mungkin sepatah dua patah kata atau kutipan-kutipan gitu yang memang bisa memberikan hal besar dalam hidup. Salah satunya adalah seorang Jalaluddin Rumi. Nah, siapa yang tidak mengenal beliau? Dia ya, ini adalah salah satu sufi yang sangat terkenal ya, tokoh sufi besar. Dia meninggal dunia 17 Desember 1273 Masehi atau 672 Hijriah di kota Konya ya, di usia 66 tahun. Semasa hidup tokoh sufi besar ini memandang kematian bukan sebagai peristiwa menyedihkan, melainkan jalan menuju keabadian untuk bersatu dengan Yang Maha Kuasa. Walaupun sudah lama tiada, namun ternyata hal-hal yang menjadi pemikiran seorang sufi besar ini cukup memberikan inspirasi bagi banyak orang ya. Walaupun sudah tinggal nama, tokoh ini banyak memberikan inspirasi berupa kata-kata, kutipan-kutipan yang menjadi bahan renungan. Nah, seperti yang malam hari ini mau Mami bagi buat Anda. Tuliskan seperti ini: tidak ada yang menyakitimu kecuali itu pikiranmu. Tidak ada yang membatasimu kecuali itu ketakutanmu. Tidak ada yang mengendalikan kamu kecuali itu adalah keyakinanmu. Nah, semoga betul-betul Anda yang ada di fase misalnya hal-hal yang Anda pikirkan dengan berlebihan, overthinking, nah ini bisa menjadi penyebab seseorang itu juga bukan hanya mendapatkan penyakit secara fisik, tapi penyakit secara mental juga bakal kerap dan gampang sekali hadir dalam kehidupan Anda. Coba sedikit relax dengan mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Tentu saja di 88,1 Blambangan FM yang akan hadir menyapa Anda semuanya dari perjalanan jam 8 sampai jam 10 malam ini ya. Jadi pastikan terus di 88,1 Blambangan FM, Mami menyiapkan beberapa lagu khusus buat Anda sampai jam 10 malam nanti.

Baik, masih dilanjut lagi jumpa kita di dua dekade 88,1 Belambangan FM. Mami terus juga bersama dengan Anda. Dan oh iya, ini ada informasi yang Mami share, Mami dapatkan dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda bahwa populasi dunia saat ini di 2026 itu hampir setengah penduduk bumi, dan ternyata hanya berpusat di 5 negara, termasuk di antaranya itu di Indonesia ya. Populasi dunia di 2026 ini setengah penduduk bumi, jadi hanya berpusat di 5 negara termasuk Indonesia. Dengan populasi menyentuh 287,8 juta jiwa, Indonesia kokoh di peringkat 4 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Lebih dari sekedar jumlah, ini adalah modalitas strategis saat fokus meningkatkan kualitas SDM dan teknologi agar bagus demografi dan juga sukses membawa Indonesia memimpin di panggung global baik ASEAN maupun G20. Nah, ternyata dunia menyaksikan fenomena demografi di mana konsentrasi manusia tidak lagi tersebar merata melainkan memusat pada titik tertentu. Awal 2026, data statistik menunjukkan hampir 46% penduduk bumi hanya tinggal di 5 negara. Hampir separuh manusia terkonsentrasi itu ada di India, terus ada di China, Amerika Serikat, Indonesia, dan Pakistan. Dan ini menggambarkan besarnya pengaruh kelima negara ini dalam menentukan masa depan planet kita. Dari total populasi global sekitar 8,3 miliar jiwa, kelima negara itu menampung 8,78 miliar ya. 3,78 ya. Waduh, ini tulisannya hampir sama. 3,78 miliar. India, ya, kita coba bahas dulu India nih. India ini ada di posisi teratas sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Berpopulasi 1,47 miliar jiwa. Kemudian disusul oleh China di posisi kedua dengan

1,42 miliar jiwa. Kedua negara ini mencakup 36% populasi dunia, memberikan kekuatan tawar luar biasa dalam ekonomi global. Posisi Indonesia sebagai negara keempat dengan populasi 287,8 juta jiwa menjadi strategis dan krusial. Indonesia sebagai kekuatan demografis yang bertransformasi menjadi poros utama di Asia Tenggara dan juga dunia. Keberadaan Indonesia merupakan modalitas strategis sekaligus tantangan besar yang memerlukan manajemen tingkat tinggi. Dengan penduduk 290 juta jiwa, Indonesia memiliki skala ekonomi untuk mencapai kemandirian nasional di berbagai sektor. Kekuatan utama Indonesia saat ini ada didominasi pada usia produktif yang kita dan jika dikelola strategis maka menjadi motor penggerak inovasi masif. Bonus demografi ini harus dipandang sebagai aset beresiko tinggi. Keberhasilannya akan melambungkan Indonesia menjadi ekonomi terbesar dunia, sementara kegagalannya akan memicu tantangan sosial kompleks. Mengelola 287,8 juta jiwa memerlukan pendekatan di luar penyediaan fasilitas dasar. Ini tentang transformasi kualitas manusia menghadapi persaingan global yang semakin terfragmentasi. Jadi tantangan terbesar Indonesia adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia agar setara dengan negara maju ya. Nah, beberapa akses pendidikan teknologi tinggi ya dan juga kesehatan kualitas dan penciptaan lapangan tenaga berbasis nilai tambah ini memang harus menjadi semacam prioritas utama ya, dan Indonesia harus mampu mengubah paradigma dari sekedar penyedia tenaga kerja menjadi bangsa inovator pencipta standar baru industri global, terutama di tengah arus digitalisasi yang demikian cepat. Jadi dalam konteks hubungan internasional, jumlah penduduk yang besar memberikan daya tawar diplomasi luar biasa bagi Indonesia. Sebagai negara berpopulasi muslim terbesar, sekaligus juga demokrasi stabil, suara Indonesia menjadi representasi penting bagi stabilitas dunia. Berat jenis populasi ini menjadi Indonesia pemimpin alami di Asia Tenggara dan aktor berpengaruh dalam forum seperti G20 maupun juga ASEAN ya. Ya, jadi itulah sebenarnya yang terjadi. Ya itu tadi ada dua tantangan ya. Kalau berhasil itu akan membuat Indonesia jadi negara yang bisa jadi super power gitu. Tapi kalau gagal ya itu dia. Karena jumlah yang banyak ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mengelolanya ya. Masih dari 88,1 Blambangan FM, Mami masih terus bersama dengan Anda dan pastinya kita masih ada di 2 dekade.

0: menyanyikan lagu Nuansa Bening ya. Judul lagunya adalah Nuansa Bening. Oke deh.
1: Iya. Sahabat Belambangan, ada yang bilang hari ini gak bisa tidur karena tenggorokannya lagi bermasalah. Memang saya mendapati beberapa teman akhir-akhir ini dengan keluhan yang sama ya. Ini mungkin musimnya kali ya. Tenggorokan gak enak, batuk, pilek, gak nyaman buat tidur. Memang ternyata bisa juga menghadapi atau mengalami hal yang seperti ini. Dan biasanya akan terasa banget ketika kita mau tidur ya sahabat Belambangan ya. Nah, kayaknya gak bisa dibiarkan begitu saja. Anda pernah gak kalau ngalamin ini terus kemudian ada itu kumur-kumur air garam? Nah, ternyata berkumur air garam sehat ya. Berkumur air garam itu sehat gitu loh. Ternyata caranya juga tidak terlalu sulit alias sukar alias ini gampang gitu untuk dilakukan. Mudah banget ya. Cukup dengan mencampurkan setengah sendok teh garam dalam 250 air hangat. Ini konon bisa meringankan sakit dan gatal tenggorokan. Kita coba ya. Kalau saya ini, waduh, jangan. Kalau bisa mengantisipasinya tuh sedini mungkin, karena tenggorokan saya ini sangat vital. Berpengaruh banget begitu ya pada keuangan. Kebayang kalau saya gak punya suara, aduh, tiba-tiba saya gak bisa nge-MC, saya gak bisa siaran ya, gak bisa ngapa-ngapain. Pekerjaan yang selama ini saya lakukan ini benar-benar mengandalkan suara, salah satu hal yang besar dan poin dari pekerjaan yang saya lakukan. Kalau tiba-tiba radang tenggorokan seperti ini, waduh, ini bisa terjadi cancel. Saya pernah juga cancel, nggak bisa nge-MC karena itu. Kemudian juga kalaupun tetap manggung ya berarti agak susah juga karena sambil manggung sambil juga ini ya menekan rasa sakit yang dialami di tenggorokan. Jadi tidak ada salahnya juga sih yang Anda rasakan hari ini, semisal Anda termasuk di dalamnya, berkumur dengan air garam yang hangat. Dicoba ya jadinya ya. Baik, masih dari 88,1 Belambangan FM, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Saya hadirkan satu lagu dari Doel Sumbang yang hadir dengan Arti Kehidupan. Buat Anda pendengar setia, 2 Dekade.

Ya, masih di dua dekade dari 88,1 Belambangan FM. Ada yang sudah ngantuk enggak? Ya karena perjalanan kita ini juga udah tinggal sedikit lagi. Kadang-kadang ada yang ngomong gini, duh, ketika udah selesai perjalanan saya masih belum nyampe rumah. Akhirnya yang mestinya ditemenin gitu sampai nyampe rumah saya akhirnya sendirian, cuman bengong sambil nyetir. Kalau udah dengerin Mbak Mami gitu, rasanya kayak ada teman gitu, jadi nggak merasa sepi. Gitu ya. Jadi saya adalah teman di saat Anda sepi gitu. Kalau lagi rame banyak teman, Anda nggak ingat sama saya gitu. Iya deh, ya seneng lah ya kalau ternyata saya juga jadi teman di saat perjalanan, apalagi kalau malam-malam gitu kan. Kebayang kemarin teman saya itu cerita loh, udah cewek, dia setiran sendiri, terus emang kerjanya ada di daerah selatan-selatan sana gitu. Gak tahu mungkin ngantuk atau gimana ya, akhirnya tuh mobilnya kayak naik di satu gundukan tanah gitu. Udah gitu ternyata ada dua orang yang lagi ngebuntutin. Ini gak tahu mereka mau nolong atau gimana, tapi kadang-kadang kan ada juga perasaan apa, was-was gitu ya pada situasi kayak gitu. Langsung udah deh aku mundurin. Habis itu udah langsung begitu berhasil, jos, aku tinggal deh. Orang-orang tadi aku gak tahu mereka mau nolong atau gimana, tapi aku bagi tempatnya jalannya sepi gitu, kayak gitu ya. Ya nah, lumayan kan kalau misalnya pas situasi yang kayak gitu ditemenin sama Mami gitu. Saya jadi merasa kayak manusia berguna gitu. Ya emang berguna kan ya. Oke. Saya dapat informasi bahwa kebanyakan pegawai kantoran katanya cepat naik berat badan. Emang benar begitu? Kalau emang benar, kenapa ya? Anda merasa gitu gak? Sebagai orang kantoran, Anda jadi cepat naik berat badan gitu. Pegawai kantoran mengalami kenaikan berat badan terutama sekitar area perut dikarenakan penumpukan lemak, dan lebih dari 90% mengalami hal ini. Jadi pastinya udah disurvei ya. Penyebabnya apa ya? Ternyata penyebab, salah satu penyebabnya itu adalah stres. Stres karena pekerjaan yang menumpuk setiap hari. Kemudian kurang aktivitas fisik karena lebih banyak waktunya itu untuk duduk. Jadi aktivitas fisiknya itu berkurang. Terus yang berikutnya adalah pengen makan manis terus. Karena stres karena korelasinya nih, stres yang meningkat dan makanan manis adalah mood boosternya. Jadi kan saat tanpa kita sadari, pada saat mood pada saat stres kita lagi tinggi-tingginya, maka salah satu pengobat yang bikin kita ini jadi tetap merasa happy di antara problem-problem yang luar biasa itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan manis. Akan dianggap wajar jika hanya sesekali dilakukan, tapi kebanyakan orang gak bisa kontrol makan makanan manis karena menurutnya ini adalah salah satu cara untuk meredakan stres. Dan alhasil gula darahnya melonjak tinggi. Jadi kenaikan berat badan pekerja kantoran bisa karena stres, kurang aktivitas, dan kebiasaan makan yang buruk. Apakah Anda termasuk salah satu yang tiba-tiba merasa melembung gitu badan? Padahal makannya dikit, melembung. Nah ternyata bisa jadi kurang aktivitas, bisa jadi stres, bisa jadi di sela-sela cemilan yang Anda konsumsi itu adalah cemilan manis yang pada akhirnya meningkatkan gula darah.

Iya, ada yang bilang kalau sudah dengerin 2 dekade itu rasanya kayak nyes di hati. Emang segitunya ya, segitunya ya. Dan kalau misalnya nggak denger itu, jadi ini kan kapan hari itu Radio Blambangan kan ada trouble sehingga nggak bisa siaran gitu kan. Terus saya kayak diteror gitu tiap malam ditanyain kapan gitu bisa ini bisa apa namanya bisa denger lagi kapan gitu tiap malam ditanyain gitu. Saya juga sampai bingung jawabnya gimana. Tapi sekarang gimana, udah bisa dengerin kan ya, sudah bisa didengarkan 88,1 Blambangan FM. Ya barangkali memang siaran kita ini bisa jadi teman gitu, ya seneng banget sih ya kalau misalnya demikian. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Dan kalau kita bicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh seorang sufi yang begitu besar, siapa sih yang tidak kenal dengan nama, kalau misalnya saya sebut Jalaluddin Rumi gitu, kata-katanya masih relevan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi disampaikan, tidak ada yang menyakitimu kecuali pikiranmu, tidak ada yang batasimu kecuali ketakutanmu, tidak ada yang mengendalikan kamu kecuali keyakinanmu. Ada kutipan lain yang mungkin juga bisa menjadi teman untuk kita merenung di hari ini. Jangan menganggap dirimu besar. Hari ini rumput yang tumbuh di bawah kakimu, besok dia akan tumbuh di atas makammu, gitu ya. Ya kadang kita terjebak pada situasi yang seperti itu sih ya. Gampang puas, tidak mau terbuka, kemudian tidak mau menerima kritik, tidak mau apa? Apa namanya? Tidak mau menerima hal-hal baru. Itu ternyata juga bagian dari kegagalan yang pelan-pelan akan kita jalani. Walaupun kita udah sukses, kita sudah menjadi orang hebat, tapi kalau misalnya poin-poin tersebut itu kita biarkan ya, kita biarkan, lama-lama kita juga akan tergilas oleh orang-orang yang memilih jalur yang lain. Memilih jalur bertumbuh, memilih jalur untuk terus mau belajar, memilih jalur untuk menerima setiap kritikan, setiap masukan yang dia dapatkan sebagai bentuk pembelajaran, bahkan juga sebagai bentuk perhatian orang lain kepada kita gitu. Ya walaupun kadang-kadang orang mengkritik atau memberikan masukan itu macam-macam, ada yang lembut, ada yang kasar, ada juga. Tapi kalau mental kita itu udah kuat, seberapa bagaimana orang memberi masukan, kita harus punya sesuatu yang positive thinking bahwa mereka itu benar-benar menginginkan kita menjadi lebih baik gitu. Cuman cara orang tuh emang beda-beda. Ada yang lembut, ada yang nyakitin juga. Ya itulah ya. That's life. Itulah kehidupan. Terus jangan lupa juga untuk tetap menerima segala hal dalam hidup ini dengan penuh senyum dan penuh kebahagiaan. Karena itu tadi, dunia berputar. Kita tidak selalu ada di bawah, tidak selalu juga ada di atas. Ketika kita terjebak pada zona nyaman, yaitu tadi, jangan-jangan kita udah tergerus oleh waktu dan tiba-tiba saja rumput bukan lagi ada di kaki tapi sudah ada di atas makam kita, kayak gitu ya. Baik, lanjut lagi, 2 dekade masih terus bersama dengan Anda, perjalanan udah tinggal dikit lagi ya, dan Mami masih terus bersama dengan Anda.

Iya, pengen banget sih menemani Anda terus di dua dekade malam hari ini karena makin malam makin asik aja mendengarkan lagu-lagu yang bisa menemani Anda yang mau bersiap-siap beristirahat malam ya. Tapi sayang sekali memang Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Besok kita akan ketemu lagi tentu di sajian yang sama. Dua dekade perjalanannya dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Terima kasih kebersamaannya. Kita berpisah dan masih ada beberapa lagu yang menuntaskan perjumpaan sampai nanti jam 10 malam. Selamat beristirahat dan bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te King, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil, isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, man qara'al Qur'ana faztazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu, buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat, dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah.
2: Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi? Tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, "Mas Lahab, gini loh Mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman, pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kalbaitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedi, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'mini allazi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun.
0: orang munafik yang suka baca Quran seperti buah roihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdhalu ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudhu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudhu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, faztazharahu man qara'al Qur'ana faztazharahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran. Para ulama, para kiai, para ustadz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain, sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Ndak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana
2: Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya gak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu toh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat.

muslimin rahimakumullah. Inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha, raja besar, dengan seluruh pasukan gajahnya. Berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat, dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama, hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita, lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah,

minhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran he-eh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma enggak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan, terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam manunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi sampai kepada tingkat nasional untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, sehingga pada suatu saat boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba,
berlomba mengamalkan ajaran Quran, sabiqun bil khairat, berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan solat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara solat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara solat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa solat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa solat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa solat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan. Kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim merasa yang paling benar, orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, dah saya kalau enggak jadi imam enggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Wah, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih.
satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, jumatan satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Oh, orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan. Dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini.
Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aratum aisyas suada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia, dan tentu ini keinginan kita semua, "wa mautas syuhada," dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid. Dapat dua-duanya. "Wan najata yaumal hasri," dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasyar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. "Wa dhilla yaumal harri," dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. "Wal huda minad dhalalah," dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Nah, ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar enggak kaya asal bahagia sudah enak. Lalu apalagi? Matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya, fa'adimu qira'atul Quran, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Quran. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya, tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam, memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid-din, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau
sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul, padahal ke akhirat kita baru tumben, sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti, kemana jalan yang akan ditempuh, kepada siapa kita hendak bertanya, mana teman, mana istri, mana anak, buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang, saya saksikan tanah, sawah luas menguning, saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah, kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha, tapi kamu lupakan dia, kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan, sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku. Hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang. Mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia pura-pura enggak lihat? Kenapa waktu di dunia pura-pura enggak tahu? Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran? Maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati ashadd wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari paling lama seumur manusia? 70 tahun umur kita, ya paling lama begitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama,
lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syed Muhammad Abduh, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di Fakultas Teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman, menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,1 Lambangan FM. Serunya pagi hari.
1: Halo, telur.
2: Hai, kejar mana ambil acara? Isu-isu.
0: Ada berita-berita segar.
1: Soreku Banyuwangi ketekan tamu aku yang satu seket.
2: Wow. Atau
1: Kementerian Kemaritiman.
0: Tips-tips menarik dijamin bikin semangat di pagi hari.
1: Jare hang lanang kadung hang wadon jarang mandi ya, hang lanang ngamuk. Kamu tuh jarang mandi, apa-apa jarang pulang. Oh my god. Termasuk menyikat gigi dan keramas. Ya suker aja ngisun nek.
3: Ada saja.
0: Ada Jumai dan Rehati dari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Di acara
4: Isuk-isuk.
0: Lambangan Radio, Banyuwangi number one hits music station.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

Ratusan jamaah memadati kediaman mendiang Habib Hadi bin Abdullah Al-Hadar dalam peringatan haul yang ke-53 di Lateng, Banyuwangi pada Ahad pagi. Puluhan Habib, Kiai, pejabat, dan tokoh masyarakat turut hadir. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Bupati Banyuwangi Ipuk Festian Dani. Di tengah peringatan wafatnya sosok Waliullah itu, Ipuk menitipkan doa untuk keselamatan dan kesejahteraan Banyuwangi. Secara khusus ia menyampaikan kepada keluarga besar Habib Hadi. Tak hanya itu, Ipuk juga memohon doa agar senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memimpin Banyuwangi dengan baik. Di tengah berbagai tantangan lokal, nasional, hingga global, tak cukup hanya mengandalkan ikhtiar. Lebih lanjut, Ipuk merasa senang atas kerukunan yang terjalin di Banyuwangi. Berbagai entitas suku, ras, dan agama dapat hidup dengan damai dan selalu bergotong royong. Habib Hadi bin Abdullah Al-Hadar merupakan seorang waliullah di Kabupaten Banyuwangi. Semasa hidupnya, ulama kelahiran 1908 ini senantiasa berjuang untuk menciarkan agama Islam di bumi Blambangan. Bersama masyarakat, beliau banyak menginisiasi pembangunan masjid-masjid.

Kabupaten Banyuwangi tengah menyiapkan layanan konsultasi kesehatan online bagi warganya. Didukung penuh oleh Nura Health, layanan ini memungkinkan warga berkonsultasi online langsung dengan tenaga medis non-stop 24 jam. Nura Health adalah organisasi non-pemerintahan internasional yang fokus pada sistem layanan kesehatan dengan memberikan pelatihan keterampilan kesehatan yang berdampak tinggi. Layanan yang sedang dikembangkan ini bakal terangkum dalam sebuah platform online akses solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi atau Oasis Wangi. Hal itu disampaikan Eksekutif Director of Product and Tech Nura Health Global saat memaparkan progres platform ini kepada Bupati Banyuwangi di Pendopo Sabah Swagata Blambangan. Anup Hak menjelaskan lewat platform ini warga bisa berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan yang selama ini bertugas di puskesmas seputar masalah kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Platform telekonsultasi tersebut akan berbasis WhatsApp dan konsultasi tidak dipungut biaya. Setiap pertanyaan dari warga, para nakes akan merespon dengan mengeluarkan medis seperti tindakan preventif dan perawatan mandiri hingga rujukan ke fasilitas kesehatan jika diperlukan. Bupati Ipuk mengapresiasi inovasi ini dan dinilai akan meningkatkan derajat kesehatan warga Banyuwangi. Warga bisa berkonsultasi dari awal sehingga datang ke layanan kesehatan tidak dalam kondisi terlambat. Ipuk berharap warga bisa memanfaatkan layanan telekonsultasi sejak dini sebelum sakit, misalnya untuk konsultasi kehamilan atau bisa menanyakan penanganan yang tepat ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit, tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat menambahkan Dinas Kesehatan dan Nura Health terus mematangkan progres layanan konsultasi ini. Sebagai tahap awal, layanan ini akan diuji cobakan akhir Juni 2026 di 3 wilayah puskesmas, yakni Puskesmas Bajulmati Wongsorejo, Puskesmas Mojopanggung Banyuwangi Kota, dan Puskesmas Kabat. Kiprah Nura Health di Banyuwangi sebelumnya telah melaksanakan program pendamping perawatan atau Care Companion Program di Banyuwangi sejak 2025.

Keberadaan sekolah rakyat SR Banyuwangi menjadi asa bagi anak-anak di keluarga kurang mampu. Tiga anak yang dulu sempat putus sekolah akhirnya dinyatakan lulus dan kini percaya diri menatap masa depan. Tiga siswa kelas 12 SR telah resmi menjalani prosesi kelulusan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Kecamatan Muncar pada hari Sabtu lalu. Selain prosesi kelulusan yang dihadiri Bupati Banyuwangi, juga ditampilkan gelar karya dari para siswa sekolah rakyat. Tiga siswa yang lulus jenjang SMA sederajat adalah Auratul Hasana, Dimas Kiki Andriansyah, dan Luis Chico Putra Erdianto. Sebelumnya mereka sempat putus sekolah karena berbagai faktor, utamanya masalah ekonomi. Seperti yang dialami Auras, anak yang kini berusia 18 tahun itu sebelumnya sempat putus sekolah dan bekerja di perkebunan kopi. Setelah lulus, Aura kini melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Jember, sementara dua siswa lainnya memilih untuk terjun ke dunia kerja. Salah satunya Andika yang memilih untuk terjun ke dunia kerja dan mencari nafkah karena ingin membantu ekonomi keluarga. Bupati Ipuk mengaku bangga dengan semangat siswa sekolah rakyat untuk kembali belajar. Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi akan terus berkomitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Winarno mengatakan tahun ini ada 3 siswa yang lulus, disesuaikan dengan jenjang pendidikan sekolah sebelumnya. Apabila mereka putus sekolah kelas 3, tidak perlu mengulang dari kelas 1, tetapi langsung kelas 3, seperti 3 siswa yang baru lulus tersebut. Winarno mengatakan setelah lulus, pihaknya bersama pemerintah daerah bekerja sama untuk memfasilitasi ke jenjang selanjutnya. Seperti 2 siswa yang ingin bekerja, mereka mendapat pelatihan kerja di BPVP. Sekolah rakyat di BPVP saat ini terdapat 88 siswa dengan rincian SD sebanyak 48 orang dan SMA ada 40 orang. Di Banyuwangi, sekolah rakyat sementara menempati 2 lokasi, yakni di Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan di BPVP Muncar. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun gedung sekolah rakyat terintegrasi di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar.

Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya